0: Guest RJ.
1: Kuriam Medani, guest RJ, Miharo. Kaganakan Wajuma, our
2: carriage and Wajuma.
1: Mire Miahadani, Nokolodun Terikam on a farat, Mustamoga, Badaganakanga, Bol, Kuranto, Mimire Maloki, no good Bayahame, guest RJ Kuria Dan, PSMA Vadang Hama, DFM 91 page, message Kurumagendam, we know good Bayahame, we have skin of Parataka Guleto, Nemu Masakurumi.
2: I guess Miharo's better. Snowdick.
3: Vale, go salam.
2: Shafiq.
3: Love.
2: What kind of Shafiq?
3: Langalira, Gravy.
1: Shafiq, yeah, I saw it.
3: Me, Gaf, I live Kolamaf.
1: Kolama, Fushik. Kin a Mosul.
3: Mosul, then the Kola Vabar Kolan, Vare and Way.
1: Joliga.
3: Joliga, Langal.
1: Beachuga.
3: No. Gather Joliga.
1: Aha. Shafiq, mere miyahani nukuladun tarikam hunna faraytang almege mi mujtumo mihar badayaganna kama gabul kuran to kwa Shafiq ni alaki.
3: Kuran vara bodabas kuran. Idengira kura biti algan menge rajye gaden tir nukuladun tarinna medhe gotun sarukaru takun hama ev. Hama egengulu va siyasa te usuli vara nagale angal danna va. Miha nukulade varen huri varakun e miha nge beli velari evade. Eh, buat apa dia nak bayar? Eki, ada tak faham saya sebenarnya ni. Eh, ni yang gua tu mesti sehi dari kan libe. Eh, purul li gundi yang ngece band, biasa di karan tu ngece band biasa. Eh, cebe kerajaan kerana beli band, biar barat nak kelan gua dah nak. Eh, bes, kau mek, yang gua mihah orang kalau kan nukul itu terikam hari mana dia terikam tak kurang ni.
1: Mana kita semua barat bodoh baja gani.
3: Barat bodoh baja gani orang.
1: Kena tirasoge.
3: Tirasoge. Irasoga sama ego tetain nani.
1: Oh, mi faham kure misalnya kami hongge farah tu ngehi, apa tu kudin ngehi, pung kurim bejia morab bodam mi gana kurung gona kurung gobeita, wara imbe kuri ga. Miharu ikan kam wara ham ikut nete puna hawa weya.
3: Ne. Mira saki engirak josti kota mihuna dimaku engkat takkan nukurane. Bali kucing no nukuladun teriye gureje kamiya dengan ikalam maja nukuladun teri inti be. Dengan mihuna maja kulla ham besa gana kurung dimaku kurung ebein nona. Ania tu.
2: Ah, sebab itu aku mi dehoni, tunggu farah tu mi sarkar teri mi sama. Runtu huna faraat tengah apa baca kan ni?
3: Wara bodap baca kan.
1: Masa kalau dia merasa.
2: Hei,
1: wara orang orang tu wara ngikuti wara ane gay, hama wara gay by dirole rasa tem by. Fudar kagina nukul tu nteri kang huna kudina solonna di mabi.
2: Hei, wara orang orang tu faham korang.
1: Wara ane tafa tu wara masik teri kuding ule rasa ing hama inge kau maafkan lagi. Eh, Shafiq ke bunyi yang kami orang bodang kami rasuk, rasa dengan asal kau berdiri sebab orang bodap badai kan, nak kau ngalun sama kabau korang, ke Shafiq? Kau bawa, kau lawe jadi?
3: Lawe hingga Shafiq cakap di mana yang berjalan mami re, yang kita hundu kujja.
1: Isperi dunia me.
3: Sebab riti lawe, madu mae teri riti lawe.
1: Ah, okay. अने राफियो के इस पर ही दुनिया जहाँ दे ना कब को गाड़ियों के फैशन को तो जहाँ दे आमिल लराग फाहू मेरा कर दो
3: मस्ते
1: कुंभ का हास कौन लान
3: हास तो दें आडवा हंटी भी एम्बन दें एफएम की दें एम्बन कंग इवेंट चलों ऐसी मधुबाई कंग इवेंट दें आडवा हंटी भी एम्बन
1: मैं वागु तो गे को तुम लाइब्रेरी के दाव
3: Then jahab, ihsan mere dil ke tumhara hai dost.
1: Haan, ihsan mere dil ke tumhara hai
2: dost. Rih war, lavada ho hai no.
1: Haan, wala rih lavada ho tikiya linge.
3: Haan.
1: Hii, mi ane Shafiq menge zamanu ke lavada.